Besoka, besoka, besoka na besoka. Que mi somongo su besoka na besoka. Tumutu tomo, ukate, besoka na besoka. Mongele mongo na ma, mabendi, besongele disuwe. Mbate banen.

Nasondo de Bangwenge Kana. Nasenga me mbani kabiana ni sati dinya wenge. Tona. Sula modi de no bebe. Obina. Nyamo na vena. Nongebe a baba tume mbloku. Tondi a tuma bamba poni a ponda to lambu muda na unge to lambu ke inya mwenge ya kumi a wasi tondi muda na unge ni ponda ende pumu.